mai tam porisyani. Dios bahwa sinta porisyani. Us kaita haku purisu. Tukui sun kuncis wang taki suncis. Apu Dios kuncista. Paita yupai chaswang.